pengangguran. Hari itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memasuki Masjid Kufa. Dilihatnya sebagian orang duduk sambil memeluk lututnya di pinggir masjid. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada jamaah masjid, siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang baik. Imam Ali alaihissalam kembali bertanya, apa sebabnya mereka kau sebut seperti itu? Karena mereka memiliki kemuliaan dan harga diri. Bila ada yang memberi makanan kepada mereka, mereka bersujud kepada Allah. Dan bila tidak, mereka bersabar serta tidak pernah meminta dan mencuburkan tangannya kepada orang lain. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, mereka tidak berbeda dengan anjing-anjing Kufa. Kemudian Imam Ali alaihissalam mengusir mereka dari masjid dengan cambuk seraya berkata, keluar dan bekerjalah.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, Pak Ispa.
1: Pagi-pagi.
0: Ya, selamat pagi Saudara Fortuna semuanya. Iya, Pongki Nusantara hadir dan juga
1: Ispa Dahlan
0: di acaranya Warabiri Fortuna FM Genjreng. Spesial edisi tanggal 11 Agustus 2026. Seperti biasa, prakicu informasi terupdate dari kota dan kabupaten Sukabumi, regional, nasional, internasional, siap kita genjrengkan. Saya Facebook, WhatsApp, Instagram dan juga TikTok, insyaallah kita genjrengkan kembali.
1: Okay.
0: Yang penting silakan di report aja ya, dilaporkan ya. Kalian sedang ngapain pagi-pagi ini jam 06.10? Lagi ngopi, lagi siap-siapin anak sekolah atau mungkin lagi masak, lagi beres-beres rumah sambil dengar radio atau sambil rebahan? Atau baru pulang biasa sip malam ngeronda, selamat malam, selamat pagi dan juga udah template sekali
1: ya.
0: Malam ya, maklum sering malam. Selamat pagi juga buat semuanya yang lagi di perjalanan juga, siap kita temani dengan lagu-lagu terupdate dan DJ remixnya dari acara Warabiri. Siap kita pemanasan kembali.
1: Yep.
0: Dan setelah ini kita bakal say-say di WhatsApp, Facebook, Instagram, single-single yang udah miss call juga nanti kita bacain ya.
1: Okay.
0: Terkait di acaranya Warabiri Fortuna FM. Good.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
1: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: Baik, masih di acaranya Warawiri Fortuna MM Genjreng. Halo, masih di acara Warawiri bareng kita berdua ya. Edisi tanggal 11 Agustus 2026 dan tentunya terima kasih udah miss call. Kita say salam dulu ya.
1: Pagi,
0: untuk Mami, Puncak Peuyeum Teh Mel, Liandri, selamat pagi. Untuk yang di Puncak Peuyeum juga Mami. Terus juga buat Mama Navero, Mpo Nur, Teh Bali, Deden Gembol, Deden Bantas, juga buat Deden Galon. Buat Pak Nura, Teh Bali, selamat pagi untuk Kang Yudhistira yang udah singgol-singgol. Kang Yudi, selamat pagi. Kang Helan juga selamat pagi buat Teh Aren. Terus juga buat Teh Jule dari Situ Mekar. Buat Kang Irfan Nyomplong, terus juga buat Kang Santana, Kang Basar Takokak, selamat pagi juga buat LP Senja dari Kaleberes. Buat Kang Aem Baros, Ayah Susanti, selamat pagi juga buat Kang Egay. Terus juga buat Teis Aisyah Cibadak, Maiis. Kalau Teis Cibadak aja ya, kalau Teis Aisyah itu kelabar natu.
1: Teh Nina di Cibadak juga.
0: Teh Nina selamat pagi, Mama Angels, Mbak Angels juga selamat pagi, Teh Aren, Mama Angels juga buat Bunda Fatma, Bunda Syam, Mama Devi, Mama Syam, Mama Bungsu, selamat pagi buat Salehudin ya. Ki Basyar, takongnya juga buat Abah Darsa dari Geopark Ciletus, selamat pagi Ujang Jay. Dan Miss Kamisko juga selamat pagi ya.
1: Pagi Kang Ujang. Pagi juga buat Ibu Ipung, buat Jonggaling, pagi Mama Rindu di Pasekon, Teh Olivia, Teh Lilis, Teh Dela bersama Kang Budinya. Pagi-pagi semuanya Saudara Fortuna ya. Bu Mimi Bojong Genteng juga, Pak Ita di Karang Tengah, Teh Dewi Endangnya juga selamat pagi, Kang Mus Mulyadi juga selamat pagi di Karang Tengahnya ya. Terus juga buat Teh Isti Cibadaknya Bejuen, warga Pelaras semua tanpa terkecuali juga selamat pagi. Ada Kang Jackson, Brahma Kumbara, Wajangkis, Teh Is Aisyah ya. Kang Joko juga enggak ketinggalan, Mbak Darsa di Geopark Celoto. Terus juga Mama Harita di Pasawahan Takokak, dan juga ada Kong siapa teh di Pasawahan teh Basar, Kong Abasyar. Ayah Susanti selamat pagi juga ya. Pagi juga untuk Abah Anom, Kang Adut, pagi-pagi juga untuk kawasan Cisaat semuanya, Rahmat Kurnia, Api Udin, Kang Japrot di kawasan Kadu Dampitnya, pagi buat semua-semuanya, Kang Ade Duit, terus juga Kang Solehudin ya.
0: Solehudin.
1: Buat semua-semuanya aja deh, selamat pagi.
0: Buat semuanya dari A sampai Z ya. Yoi, buat yang udah miss call kembali, terima kasih juga ini untuk ini Teh Olive dari miss call.
1: Oke.
0: Iya, selamat pagi Teh Olive. Buat semuanya Mama Shiva juga ya.
1: Oh iya, hari ini Teh Olive lagi milad.
0: Oh, happy birthday.
1: All the best, berkah selalu semua kehidupannya Teh Olive, bahagia dunia akhirat ya.
0: Iya, banyak umur. Selamat ulang tahun.
1: Happy birthday
0: Teh Olive.
1: Itu khusus dari suara yang paras ini.
0: Happy birthday Genjreng. Thanks Pak Pongki. Mama Nurul juga bersama Waongnya hadir. Wawiri Portal FM Genjreng, selamat pagi semua para penyiar yang baik hati dan juga ganteng sama sama cantiknya juga. Selamat pagi buat Apongki dan Mbak Isma yang selamat juga sampai tuntas. Spesial buat suamiku yang selalu setia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya udah deh, terima kasih buat semuanya. Kita lanjut lagi ya. Ke perakiraan cuaca dulu, karena dari pagi ini terlihat ya, ini tuh apa sih, berawan ya. Betul, Mbak. Berawan enggak kelihatannya?
1: Berawan. Tapi ya, untuk kabupaten ini cerah nih di
0: cerah
1: sini.
0: Juga nih. Karena emang tentunya untuk cuaca per Selasa tanggal 11 Agustus 2026 ini sebagian besar itu cerah ya. Di suhunya rata-rata 20 derajat Celcius, presipitasinya itu 6%, kelembabannya 92% dan anginnya 2 km per hour per jam ya. Langsung aja lebih rincinya untuk Kota Sukabumi ini ada 7 bagian ya, Mbak ya. 7 part alias 7 kecamatan. Untuk pertanggal Selasa 11 Agustus 2026 Gunung Puyuh akan diperkirakan berawan dengan Citami yang juga berawan. Suhunya sama-sama di 20 sampai dengan 29 derajat Celcius dan presipitasinya atau kelembabannya di 50 sampai dengan 94%. Untuk Cikole terus juga Cikole seorang diri aja ya. Seorang kota, seorang daerah aja nih, cerah nih. Untuk Cikole cerah sendiri aja, karena untuk Warudoyong, Baros, bersama Lembur Situ, tiga-tiganya ini berawan. Suhunya sama-sama di 20 sampai dengan 30 derajat Celciusan ya. Dan Ciberem juga berawan di 20 sampai dengan 29 derajat Celcius. Jadi sih untuk hari ini, seluruh kota Sukabumi ini akan diperkirakan berawan ya. Kecuali Cikole ini cerah doang. Berarti cerah. Daerah kita cerah nih, Mbak. Betul, karena Jalan Manggis 1 nomor 20, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Ya, jadi ya itu, hari ini semuanya berawan. Untuk kabupatennya, Mbak?
1: Untuk kabupatennya ya, selain di kota yang cerah hanya satu lokasi saja kita berdua juga cerah selalu.
0: Cerah selalu.
1: Boleh cak, boleh nong pokoknya mah.
0: Ya.
1: Pelabuhan Ratu juga cerah hari ini di 23 sampai 31 derajat Celcius untuk kabupatennya. Simpenan juga cerah. Cikakak, Bantar Gadung sampai Cisolok cerah. Cikidang juga cerah. Lengkong juga cerah. Nah, Jampang Tengah kebagian berawan. Warung Kiara cerah. Cikembar cerah, Cibadaknya berawan, Nagrak, Parung Kuda, Bojong Genteng, Parakan Salaknya berawan. Siganu keur ngaliteran beas.
0: Keur ngaliteran ya, dihitung-hitung tah gitu.
1: Cicuruk berawan, Cidahu berawan, Kalapa Nunggal, Kabandungan juga berawan. Walurannya cerah, Jampang Kulon cerah, sampai Ciemas. Kalibundarnya berawan, Surade cerah, Cibitung cerah, Ciracap cerah, Gunung Guruh, Cantayannya berawan, Cisaat, Sukarajinya cerah ya, Kebon Pedas juga cerah. Terus juga Cirengas cerah, Sukalarang cerah, Pabuarannya berawan, Purabayanya berawan, Halindung juga berawan, sampai Nyeger Bitung, Sagaramter, dan Curug Kembar. Cidoloknya cerah hari ini, Cidadap berawan, Tegal Bulatnya cerah, Cimanggu cerah, dan Ciambarnya berawan. Ya, dua versi untuk cerah dan berawan untuk kabupatennya pagi hari ini, pertanggal 11 Agustus, tepat hari Selasa bernuansa. Ete Aren, selamat pagi Ete Aren, Teh Maya, Teh Dati di Keteng Baros ya. Terus juga Mbak Yuni di Tanjung Sari, Mbak Caya, selamat pagi juga. Buat Mama Sam, Mama Anjani, Om Jerry di Nyalinu, selamat pagi. Berkah Gunung Dut juga Mama Ita, Mama Rosi, Kang Acang, Wi Lujeng Enjing.
0: Selamat pagi buat semuanya. Ergi Manco juga terima kasih.
1: Nah.
0: Ini WhatsApp ada jenis PCM juga, selamat pagi katanya ya. Pagi-pagi buat semuanya. Best wishes ya, doa-doa terbaik untuk kalian semua. Ya, semoga kita diberikan keberkahan ya.
1: Amin ya Allah.
0: Yang paling penting kesehatan juga dan kebahagiaan.
1: Betul sekali. Banyak harta tapi kita kalau sakitan
0: enggak ngaruh cuy gitu ya.
1: Enggak ngaruh cuy.
0: But anyway, selamat pagi juga buat yang baru dengar lagi dan tentunya yang mungkin lagi di rumahnya cek-cek biasa Mbak ya.
1: Iya, betul.
0: Hari Selasa mumpung paginya masih cerah, silakan ngabeberkeun.
1: Beberkeun
0: pokoknya gitu ya. Karena emang mama aku juga dari pagi tadi aku bangun tuh jam 5 kurangan ya. Mama tuh udah, mungkin semua mama-mama di dunia sama ya. Kayak udah nyeseh gitu.
1: Oh iya.
0: Pagi-pagi biar
1: lebih
0: misalnya
1: lebih baik lebih isuk-isuk muncik dari namanya. Jadi biar udah tinggal selesai nyantai.
0: Iya, udah selesai nyantai terus siang rata-rata gitu rehat. Enak ya kayaknya.
1: Sambil fokus di 90,7 atau di streaming radio Fortunanya.
0: Iya juga ya. Ada. Ya Telisna juga di WhatsApp baru hadir
1: pagi,
0: ya.
1: Pagi Telisna.
0: Walaupun di Fortuna FM di Genjreng aja Telisna katanya ya. Selamat pagi ya Pongki, Mbak Ispa, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan buat semua fans Fortuna juga digenjerikan spesialnya buat kalian berdua.
1: Oke,
0: buat
1: Lela, siapa lagi?
0: Laylawati, Rahmat Irawan digenjerikan. Walau ini Fortuna FM digenjerikan dan juga ada Teh Olivia Senja, terima kasih. Asal Mama Nurul udah.
1: Oke. Teh Lela-Lela ya, apa kabar, selamat pagi. Terus juga ini nih, kawasan Ciawul, Mama Syifa, Lis, Mama Desi, selamat pagi. Repa Mutiara juga di Sukaraja pagi. Pagi juga buat Fitri Imut,

0: Savitri di Goalpara, Fitilmo tadi di Cikaret ya.
1: Iya.
0: Terus Savitri di Goalpara, terus ini nih kawasan GRB semua tanpa terkecuali ya. Ada BTS, ada Kang Santana, Ujeng Jay, Teh Bulan Merindu, Mama Caca, semuanya selamat pagi-pagi. Pak Ben juga selamat pagi ya.
1: Semuanya lah ya. Dan baiklah kalau gitu setelah ini kita bakal balik lagi dengan berita terupdate-nya ya.
0: Yuk.
1: Dan semuanya, tetap ada acara Wawir Portenar M.
0: Jureng.